ku jenami oh sining iklami lagi sining iklami aku jenami oh sining iklami lagi sining iklami lagi aku jenami oh sining iklami lagi sining iklami lagi aku jenami Zita chinela yesumina ikuva aningi klemilengi akuchina Zita chinela yesumina ikuva aningi